0: 98,8 MHz RRI Bintuan Beringa. Tentu sudah untuk lagu-lagu Islam, lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mendingan kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga melalui program 1 RRI Bungkul.
1: Bukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket viral Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra

Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik dulu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Padahal masih bantu waktu-waktu. Antisipasi ada jedra, tapi itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat pengkuatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi rasai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau
2: saya. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda. Serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

98,8 FM RRI Bintuhan. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujug.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Si buah hati, ya apapun itu bakal diusahakan ya, pokoknya apapun itu ya. Nah, mendengar tanpa terasa untuk kebersamaan kita udah hampir jam 12 ya. Terus nanti juga bakal kita jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Mungkin juga Anda udah bersiap-siap untuk sekedar mempersiapkan makan siang ya. Nah, ini berkaitan dengan makan siang, kita mesti pilih yang namanya menu atau juga baik itu sayur maupun menu masakan yang itu bisa memberikan semangat untuk kita, bagi kita yang ingin mengkonsumsinya ya. Salah satunya adalah menu masakan yang mengandung protein, itu adalah ikan ya. Nah, ikan dan protein itu penting untuk perkembangan janin ya. Nah, untuk salah satu menu yang terbaik sebagai perkembangan janin, apalagi Anda sedang mengalami hamil trimester pertama mungkin ya, dan juga menjelang kelahiran, dan itu dia penting banget yang namanya protein dan juga ikan. Ikan merupakan salah satu makanan yang menjadi sumber protein berkualitas tinggi, terutama untuk ibu hamil ya. Selain protein, beberapa jenis ikan mengandung asam lemak omega 3 yang berperan dalam perkembangan otak dan juga janin. Nah, tidak semua jenis ikan itu memiliki kandungan merkuri yang sama, sehingga ibu hamil perlu memilih jenis ikan yang aman. Ikan seperti salmon, sarden, dan beberapa jenis ikan kecil itu dapat menjadi pilihan. Sementara ikan dengan kadar merkuri tinggi perlu dibatasi sesuai dengan rekomendasi kesehatan. Nah, penelitian Gaul yang dibuktikan dalam Cohorn

tubuh mendapatkan asupan asam amino dan zat lainnya. Ibu hamil juga perlu memastikan makanan yang dikonsumsi telah dimasak dengan baik, dan ikan, daging, serta telur mentah atau setengah matang sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko paparan mikroorganisme penyebab penyakit ya. Nah, selain protein, kebutuhan zat besi, kalsium, vitamin juga harus diperhatikan selama kehamilan. Dan menu yang terdiri dari ikan, sayuran, buah, dan sumber karbohidrat dan makanan berprotein dapat membantu menciptakan pola makanan yang lebih seimbang. Nah, mendingan dengan memilih ikan yang aman, mengelola secara tepat, ibu hamil dapat memperoleh manfaat nutrisi tanpa mengabaikan keamanan pangan. Terus juga kesulitan maksud kami konsultasikan dengan tenaga kesehatan dapat dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah ikan yang sesuai dengan kondisi kehamilan. Itu dia, di samping itu, selain daripada Anda mungkin sedang mengalami kondisi kehamilan ya, yang memang harus cukup dengan protein. Untuk makan siang ini juga Anda perlu memilih menu yang cocok untuk Anda untuk mencukupi protein Anda. Dan kembali kami hadirkan di Ruang Dengar Anda ada segudang ada satu lagu nostalgia yang bakal kita dengarkan bersama berikut ini, ada Mengalah Untuk Menang.

0: Dan benar pukul 12 lewat 11 menit ya untuk teman-teman Oldies. Nanti kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda, karena tepatnya nanti pukul 12 lewat 15 menit kami akan hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan simak lagu-lagu Islami untuk Anda.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Ini masih waktu buat istirahat dulu ya, break dari kerjaannya. Kalau Anda mau makan siang atau juga tadi belum sempat untuk sholat zuhur, silakan. Dan nanti juga kami akan update informasi pukul 13, kita akan hadirkan kembali berita daerah yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

sejumlah informasi dan inspirasi. Hari ini 13 Agustus terus juga diperingati sebagai Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day. Dan peringatan ini momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kehidupan orang yang dominan menggunakan tangan kiri dalam aktivitas sehari-hari. Anda termasuk orang yang kidal juga kah? Nah, orang kidal ini cuma 10% dari keseluruhan populasi di dunia. Dan peringatan ini juga sekaligus mengajak masyarakat memahami berbagai tantangan di dalam lingkungan mereka yang mayoritas dirancang untuk pengguna tangan kanan.

0: 不用演。哎哎哎，跟吧跟吧跟吧，哎呀，ini gempa, buruan buruan keluar ke halaman, halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir-keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Kebijakan pergeseran anggaran di APBD Provinsi Bengkulu dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu perluas cek kesehatan gratis ke seluruh sekolah. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar pemirsa, kami awali informasi pertama dari anggota Pansus sekaligus Banggar dan Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyoroti kebijakan pergeseran anggaran APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Suharto mengatakan sebelum masuk dalam Pansus, pihaknya melalui Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu telah memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan pelaksanaan APBD, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan ratusan miliar rupiah. Namun, hingga memasuki Agustus 2026, sejumlah program pembangunan jalan yang telah dianggarkan belum menunjukkan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, dalam pemaparan pemerintah disebutkan adanya pergeseran anggaran untuk membayar utang tahun anggaran 2025. Untuk itu, pihak legislatif hanya mengingatkan kalau memang ada dasar hukumnya agar dapat menunjukkan surat edaran Mendagri yang menjadi payung hukumnya. Terlebih dari dokumen yang disebutkan tersebut telah ditelusuri bersama anggota Pansus yang ditunjukkan justru berupa berita acara kunjungan kerja. Ditambah lagi dari hasil komunikasi dengan pihak kementerian, berita acara kunjungan kerja tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pergeseran anggaran secara keseluruhan.
1: Apa jawabnya tidak untuk bayar utang menurut pandangan kami? Makanya kami cuma mengingatkan, kalau memang memaksa semuanya harus dikendaki, semuanya katanya ada surat edaran dari Mendagri, saya bilang, aku juga minta, mana surat edaran Mendagrinya itu? Ternyata setelah ditelusuri kemarin, kami dengan anggota Pansus, di sana itu cuma berita acara kunjungan kerja, bahwa itu tidak bisa dijadikan payung hukum untuk penggeseran anggaran. Jadi yang jelas, kami cuma menyarankan kepada eksekutif, ya, jangan mencoba mau ngakal-ngakali dengan lembaga.
0: Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang dipahaminya, pergeseran anggaran yang menyangkut APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD atau melalui Banggar. Namun hingga saat ini dirinya mengaku belum menerima dokumen persetujuan tersebut. Karena itu ia juga meminta aparat penegak hukum mencermati persoalan ini, mengingat sikap kritis DPRD bukan untuk menghambat program pemerintah daerah, melainkan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan perlindungan hukum bagi eksekutif maupun legislatif. Dinas Kesehatan Bengkulu perluas cek kesehatan gratis ke seluruh sekolah. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
2: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar peserta didik di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai gangguan kesehatan pada anak sekaligus mendorong budaya hidup sehat sejak usia sekolah. Salah satu pelaksanaan CKG digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menyasar ribuan siswa dan turut membuka layanan pemeriksaan bagi orang tua murid. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan sekitar 2.000 peserta di lingkungan MIN 1 mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dasar peserta sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memantau langsung pelaksanaan CKG mengatakan, program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional yang digagas Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak hanya penting bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia, tetapi juga bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Ia menegaskan, Pemkot Bengkulu menargetkan seluruh warga dapat memperoleh layanan CKG. Pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai penting karena dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga gangguan kesehatan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
3: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa, tapi anak-anak juga kita cek kesehatan.
2: Bagi anak-anak sekolah, pemeriksaan kesehatan juga memiliki peran penting dalam mendukung proses tumbuh kembang dan kegiatan belajar. Pemeriksaan dapat membantu mendeteksi berbagai masalah kesehatan, mulai dari kondisi gizi, kesehatan mata, gigi hingga gangguan lainnya yang berpotensi mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan sasaran CKG mencakup seluruh peserta didik di Kota Bengkulu, termasuk sekolah negeri, swasta, dan tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar anak usia sekitar 7 hingga 15 tahun dan dilaksanakan secara bertahap. Nelly menjelaskan tim kesehatan turun langsung ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan. Hingga Agustus 2026, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target sasaran. Dinkes masih terus mempercepat pelaksanaan pemeriksaan untuk mengejar target minimal nasional sebesar 46%.
4: CKG keseluruhan kita sudah mencapai hampir 40%, tapi kita berharap bisa sampai 100% dari sasaran kita yang 46% itu.
2: Pelaksanaan CKG juga mendapatkan dukungan dari orang tua siswa. Salah seorang orang tua murid, Aribowo, mengatakan program tersebut memberikan manfaat langsung karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak sekolah penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, orang tua dapat segera mengambil langkah apabila ditemukan masalah kesehatan pada anak.
5: Saya pikir bagus aja, setuju-setuju aja untuk diikuti oleh seluruh siswa ya. Karena itu kan cuma memeriksa kesehatan secara umum dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya. Jadi bisa menjadi warning juga untuk orang tua seandainya anaknya mengalami sakit tertentu yang mungkin perlu segera ditangani lebih lanjut.
2: Dinkes Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan CKG akan terus diperluas hingga seluruh sekolah mendapatkan layanan tersebut. Pemerintah juga mendorong sekolah, tenaga kesehatan, siswa, dan orang tua untuk bersama-sama mendukung program ini. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh, pemerintah berharap kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pada akhirnya, program CKG diharapkan tidak sekedar mengejar capaian angka pemeriksaan, tetapi menjadi investasi untuk membangun generasi Bengkulu yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Musim kemarau tekan hasil panen padi di Kelurahan Semarang. Sejumlah petani tunda tanam. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
6: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak pada kondisi lahan pertanian dan hasil panen padi petani di Semarang. Keterbatasan pasokan air membuat kebutuhan pengairan sawah tidak dapat terpenuhi secara maksimal sehingga sebagian petani memilih menunda penanaman. Salah seorang petani, Siswandi, mengatakan kondisi sawah saat ini sangat membutuhkan pasokan air karena saluran irigasi juga mulai mengalami kekeringan. Ketersediaan air yang terbatas membuat kebutuhan tanaman padi belum dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Siswandi, biaya yang harus dikeluarkan petani bergantung pada luas lahan yang digarapnya. Pengeluaran tersebut antara lain untuk upah menanam padi, pembelian pupuk, hingga biaya penggunaan mesin traktor. Ia mengatakan, hasil panen padi musim kemarau dipastikan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Musim kemarau tahun ini dinilai lebih terasa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sebagian petani memilih tidak segera turun ke sawah.
7: Pasti turun, kalau normalnya sawah kami ini panennya sekitar 50-an, 40-an. Kalau kemarau ini pernah aja dapat belasan karung, gagal total.
6: Siswandi menyebutkan, hasil panen normal yang biasanya mencapai sekitar 40 hingga 50 karung, kini hanya menghasilkan belasan karung saja. Penurunan tersebut terjadi akibat tanaman padi tidak mendapatkan pasokan air yang cukup selama musim kemarau. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mengatasi persoalan kekeringan yang dihadapi petani. Menurutnya, ketersediaan sarana pengairan sangat dibutuhkan agar petani tetap dapat menanam dan memperoleh hasil panen yang optimal. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama Layanan dan Kesesuaian BRMP Bengkulu, Herlina Bidi Astuti mengatakan salah satu upaya mengatasi kekurangan air saat musim kemarau adalah penyaluran bantuan pompa dari Kementerian Pertanian telah disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Kaur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian saat terjadi kekeringan. Herlina menjelaskan, selain pompa, pemerintah juga memberikan bantuan perpipaan untuk menyalurkan air ke lahan pertanian yang lokasinya cukup jauh. Perbaikan jaringan irigasi juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengairan lahan pertanian. Menurut Herlina, upaya optimalisasi lahan atau OPLA juga dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Dengan dukungan saluran air ke sawah, lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2 hingga 3 kali tanaman.
8: Untuk kemarau sebenarnya OPLA juga bisa, OPLA optimalisasi lahan. Harapannya memang optimalisasi lahan itu kan meningkatkan indeks pertanaman. Jadi kalau tadinya tanam satu kali jadi 2 kali, jadi 3 kali. Nah, itu yang dibangun di OPLA itu saluran air. Saluran air untuk memasukkan air ke sawah, memudahkan gitu ya fasilitas itu.
6: Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi dampak musim kemarau sekaligus menjadi produktivitas pertanian. Pemerintahan juga berharap petani tetap mampu meningkatkan produksi dan memperoleh hasil pertanian yang memuaskan sehingga kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Dari RRI Bengkulu, Vicky Pruanti melaporkan.
0: Komitmen transparansi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu kembali diuji melalui peluncuran monitoring dan evaluasi MONEV Badan Publik serta pembagian self-assessment kuesioner. Tahun 2026 kemarin, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Khairul Anwar mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban, melainkan instrumen vital untuk memetakan kekuatan sekaligus memperbaiki celah tata kelola pemerintahan agar makin akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan pengisian SAQ tidak berhenti sebagai beban administratif belaka, para peserta didorong memanfaatkan bimbingan teknis ini untuk mengurai berbagai kendala operasional di lapangan. Haril menekankan pentingnya membangun sinergi antar pengelola informasi publik dan menyerap seluruh informasi materi dari narasumber secara mendalam, dan langkah ini krusial mengingat pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparansi kini menjadi tolak ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi di daerah. Sejalan dengan penegasan pemerintah provinsi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian Kasib menekankan bahwa MONEV 2026 dirancang untuk memperkuat pemahaman setiap badan publik terhadap regulasi dan mekanismenya. Lewat pembekalan ini, instrumen evaluasi diharapkan dapat berjalan optimal sehingga mampu mentransformasi standar pelayanan informasi publik di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh dan berkesinambungan. Wawancara bersama PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah terkait titik potensi kebakaran hutan di wilayah Bengkulu. Berikut bersama rekan Bisri Mustafa.
9: Pendengar, saat ini kita terhubung dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah, dan kita akan mewawancarai secara singkat mengenai potensi, titik-titik potensi rawan kebakaran hutan di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Pak?
10: Posisinya itu ada di, kita kan Bengkulu ini imbas daripada, kalau ini kan puncaknya kan di Agustus ya.
9: Iya.
10: Kalau maksimalnya titik panas itu kan ada di Jawa dan di Indonesia bagian timur. Mm-hmm. Dan Bengkulu itu imbas, tapi yang berdampak itu adalah Kabupaten Moko-Moko, Lebong, terus ada Seluma, termasuk terakhir itu Kota, sehingga saya itu. Mm-hmm. Kalau untuk Kahutlanya, itu berdasarkan KRB kita, Kajian Risiko Bencana, ada beberapa ya, seluruh kabupaten kota sudah didata menurut KRB kita yang sudah kita susun.
9: Berapa jumlahnya titik itu Pak, potensinya?
10: Baik, ini ada 126 untuk Kahutla ya, potensi Kahutla.
9: Oke, 126. Dan ini potensinya masih akan berlangsung hingga akhir Agustus ya Pak, atau bulan depan?
10: Sekarang tetap ini kalau menurut info dari BMKG, justru puncaknya di bulan ini, di bulan Agustus. Bisa jadi nanti akan delay ke September nih.
9: Pak, imbauan untuk masyarakat supaya tidak ya mungkin membakar lahan yang berpotensi kebakaran.
10: Himbauannya gini kepada masyarakat seluruh Provinsi Bengkulu, kami pemerintah Provinsi Bengkulu melalui BMKG Provinsi Bengkulu, yang pertama bijak dalam menghadapi musim kemarau ini dengan penggunaan air. Terus yang kedua, dilarang membakar hutan ataupun lahan, karena ini akan berefek karena ini musim kemarau dan ini kering, ini bisa menjadi luas. Jadi masyarakat kami himbau agar tidak melaksanakan. Nah, walaupun ini Provinsi Bengkulu, walaupun kondisi di puncak musim kering atau kemarau, kita harus juga menjaga ada di potensi-potensi lain, karena Bengkulu ini salah satu provinsi yang rawan terus terkait dengan cuaca sangat ekstrim. Bisa dibuktikan kemarin ketika satu minggu panas tiba-tiba hujan dengan intensitas sedang sampai kan meningkat ke lembat. Nah, ini kita khususnya daerah-daerah lereng antisipasi untuk longsor bakal banjir.
9: Baik, terima kasih Pak Hermansyah atas keterangannya. Selamat bertugas Pak.
10: Sama-sama.
9: Dan itulah tadi pendengar wawancara singkat bersama Kepala BPPD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah terkait potensi kebakaran hutan di wilayah Provinsi Bengkulu. Kembali ke studio.
0: Pendengar dan pemirsa, masih mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tiga kejadian karhutla terjadi pada awal Agustus. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih berlangsung. Liputan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
11: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat tiga kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. Tiga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan dari tiga peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
12: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini, karena ini kita lagi masih musim kemarau. Pada masyarakat kami menghimbau jangan membakar dulu dalam waktu sekarang karena kita masih musim kemarau, dan bagi masyarakat umum yang dekat jalan raya ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
11: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Warga diminta untuk segera melapor kepada petugas apabila melihat asap atau titik api di lahan kosong maupun hutan. Penanganan lebih awal dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api menyebar lebih luas. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar Gerakan Pangan Murah yang dijadwalkan berlangsung di halaman kantor Bupati Bengkulu Tengah. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir dengan harga di bawah harga eceran. Khusus komoditas beras, penyediaannya bekerja sama dengan Bulog Provinsi Bengkulu untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Debi Septika, mengatakan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, seminar pengendalian resistensi obat bekali mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan literasi kesehatan. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
13: Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu Septianti mengatakan seminar kesehatan tentang pengendalian resistensi dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan sangat penting diberikan kepada mahasiswa kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk melengkapi wawasan mahasiswa sekaligus meningkatkan literasi generasi muda mengenai penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional, terutama dalam menghadapi tantangan resistensi antimikroba. Menurut Septianti, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat. Ia menjelaskan kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, praktisi kesehatan, dan masyarakat menjadi langkah strategi untuk membangun generasi yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan terkait penggunaan obat-obatan. Seminar tersebut juga merupakan salah satu program rutin program studi Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu sekaligus bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan jejaringan kemitraan. Septianti berharap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memahami pentingnya penggunaan antimikroba secara rasional serta pencegahan resistensi antimikroba. Menurutnya, sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi juga berperan menyampaikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Edukasi sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang bijak menggunakan obat sekaligus ikut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman dan tepat. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Forum Gendre Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi Go to School ke SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan pada Rabu kemarin. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak para remaja menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja serta membangun kesadaran akan pentingnya mempersiapkan masa depan sejak dini. Para remaja juga didorong untuk menjadi generasi yang aktif, positif, berprestasi, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan generasi emas 2045. Ia menambahkan DP2KB P3A Bengkulu Selatan berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan kepada generasi muda agar mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perilaku yang berisiko, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan demi mewujudkan remaja hebat, remaja sehat, menuju generasi emas Indonesia 2045. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila, mengajak masyarakat untuk saling menghargai yang dimulai dari diri sendiri. Liputannya bersama Anggrit Nardianto.
14: Perbedaan di tengah kehidupan masyarakat perlu disikapi dengan pemahaman dan pola pikir yang positif agar tidak menjadi sumber perpecahan. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila, mengajak masyarakat untuk memulai sikap saling menghargai dari diri sendiri. Menurut Minggus Dila, suasana yang baik dan penuh kedamaian tidak dapat hanya diharapkan dari orang lain, tetapi harus dimulai dari setiap individu. Pemahaman dan pola pikir yang baik akan membantu seseorang dalam menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana.
15: Artinya begini, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, itu mulai jangan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Dan itu sangat berpengaruh dengan pola pikir kita, pemahaman kita, peran pendidik, peran tokoh agama, dengan karakter kita. Kalau kita melihat satu-satu perbedaan saja, lalu tidak menimbulkan kesejukan, kapan kita bisa bersama-sama menikmati kesejukan, kedamaian di bangsa ini?
14: Minggus Dila menambahkan, pendidik dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat agar mampu menghadirkan kesejukan di tengah perbedaan. Sikap yang hanya melihat perbedaan tanpa membangun kebersamaan dinilai dapat menghambat terciptanya kedamaian. Minggus Dila berharap masyarakat tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh dan mempertajam perpecahan. Sebaliknya, perbedaan perlu dikelola dengan sikap saling menghormati agar masyarakat dapat bersama-sama untuk menikmati kehidupan yang damai dan sejuk. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Puluhan pemulung tetap menjadikan gunungan sampah sebagai tempat mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Laporan selengkapnya bersama Zulkifli Afriansyah.
16: Pemulung yang bukan saja kaum perempuan, juga laki-laki, mengais rezeki di tempat pembuangan akhir atau TPA Sebakul, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, dengan memilih sampah yang memiliki nilai jual. Aktivitas tersebut dilakukan setiap hari dengan mengumpulkan botol plastik, kardus, besi, aluminium, dan barang yang masih dapat dijual kembali. Salah seorang pemulung, Misti, mengatakan aktivitas memilih sampah menjadi salah satu caranya untuk mendapatkan penghasilan dari barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Hanya saja ia mengaku dengan kondisi tumpukan sampah yang semakin banyak harus lebih berhati-hati saat mencari barang dan memilah.
17: Utamanya kadangan alat berat kami kendala. Karena alat berat kami ini cuma satu. Banyak tengoklah kan, karena tempat pembuangan akhir di sekolah. Kendalanya di alat berat. Kalau pacaknya kami ngusul itu minta alat berat diturunkan, minimal satu.
16: Sementara itu, pemulung lainnya, Andi, mengatakan sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan jenisnya sebelum dijual kepada pengumpul. Menurutnya, dari aktivitas tersebut, dirinya bisa mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari apabila hasil pilihan yang diperoleh cukup banyak.
18: Ya, sampah yang diambil ini kan untuk diolah. Setelah buang ya, diambil dari masyarakat, dibawa ke TPA, dibuang, nah terus dipilih lagi ya seperti kardus, sampah-sampah botol-botol plastik, besi, aluminium, ya sejenis itulah, dijual lagi ke pengepul kan.
16: Aktivitas pemulung yang bisa berlangsung bersamaan dengan kegiatan pembuangan sampah di TPA Sebakul berlangsung dari pukul 7.30 hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia berharap kondisi TPA dapat lebih tertata dan fasilitas pendukung ditambah agar pemulung tetap dapat mencari barang yang bernilai jual dengan lebih aman dan nyaman. Dengan menambah alat berat untuk mengurangi ketumpukan sampah yang semakin menggunung sehingga tidak mengabaikan keselamatan mereka dan kondisi lingkungan sekitar. Zulkifli Afriansyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Meskipun pasokan nanas melimpah di pasar Bengkulu, namun harga masih tinggi. Liputan selengkapnya bersama Nida Kofia.
19: Pasokan nanas di pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, terus melimpah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi harga yang dinilai masih sangat tinggi. Beragam nanas tersedia di lapak pedagang. Di antaranya, berasal dari Prabu Mulih dan juga Jambi. Dengan jenis yang tersedia, nanas madu dan juga nanas tangkit. Nanas madu dikenal memiliki rasa yang lebih manis dengan ukuran buah yang cenderung lebih kecil. Sedangkan nanas tangkit memiliki ukuran yang lebih beragam dan rasa manis dengan sedikit asam. Beragam pilihan membuat masyarakat dapat memilih nanas sesuai selera dan juga kebutuhan. Buah tersebut masih mudah ditemukan karena jumlah yang tersedia cukup banyak. Sehingga masyarakat tetap dapat membeli nanas sesuai kebutuhan meskipun terjadi perubahan harga. Penjual nanas, Ujang Darwis mengatakan harga nanas berukuran besar saat ini mencapai Rp5.500 per buah. Sedangkan ukuran kecil dijual sekitar Rp3.500 per buah. Sebelumnya, harga nanas berukuran besar berada di kisaran Rp4.500 per buah. Ujang menjelaskan kenaikan harga diduga berkaitan dengan berkurangnya pasokan dari daerah asal. Walaupun demikian, jumlah nanas yang tersedia untuk dijual masih cukup banyak dan belum membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, hasil penjualan setiap hari masih bergantung pada kondisi pasar yang terkadang ramai dan juga terkadang sepi.
20: Jatuhnya nanas sampai 5,5 nah, 5.500. Yang kecil 3,5. Baru dua pekan ini.
19: Salah seorang pembeli, Rika, mengatakan kenaikan harga nanas masih berada dalam batas wajar. Ia menyebut nanas berukuran kecil yang sebelumnya dibeli sekitar 4.000, kini berada di kisaran 5.000 per buah. Rika menilai kualitas nanas yang tersedia masih sesuai dengan harga jualnya. Ia berharap harga tidak kembali naik karena kenaikan yang terlalu tinggi dapat membuat masyarakat mengurangi pembelian, terutama jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama.
21: Kalau untuk sekarang itu kenaikannya mungkin sekitar 1.000, kalau enggak 2.000, sekisaran 5.000 lah kalau untuk nanas kecil gitu. Jadi masih harga yang wajar.
19: Dirinya berharap harga nanas tidak kembali meningkat. Dengan pilihan nanas yang beragam serta jumlah buah yang masih cukup tersedia, masyarakat dapat memperoleh nanas dengan harga yang relatif terjangkau di pasar Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Kapolda Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Imbauan ini disampaikan seiring perkembangan penyidikan kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menjelaskan penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial NC alias Y dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan tersebut. Tersangka diduga menawarkan investasi dengan modus pinjaman arisan pencairan full yang disertai janji keuntungan tinggi di luar kewajaran sehingga menarik minat masyarakat untuk menyetor dana. Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu telah memeriksa sebanyak 128 saksi. Selain itu juga 3 orang ahli dari OJK Provinsi Bengkulu, ahli pidana, dan ahli komunikasi digital turut dimintai keterangan guna memperkuat pembuktian perkara. Kapolda mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Pendengar pemirsa, menutup informasi di Bengkulu Berita Daerah siang ini. Gelar rekonstruksi penusukan di Tanjung Kemuning, Polres Kaur perjelas alur perkara. Liputan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
22: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kaur menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut. Rekonstruksi yang dilaksanakan di halaman gedung Satreskrim Polres Kaur dan dihadiri jajaran pimpinan Polres Kaur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur. Sinergi aparat penegak hukum tersebut dilakukan guna mencocokkan keterangan saksi, tersangka, serta fakta hukum peristiwa yang terjadi di Desa Tanjung Kemuning 3 pada akhir Juni lalu. Kapolres Kaur KBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan bahwa Polres Kaur akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Slamet menjelaskan bahwa penanganan perkara yang dipicu oleh minuman keras dan penggunaan senjata tajam saat ini menjadi atensi serius jajaran kepolisian. Kepolisian memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan objektif demi memberikan rasa adil bagi keluarga korban.
23: Telah dilaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait kasus penusukan yang menggunakan senjata tajam yang berakibat meninggalnya seseorang di Desa Tanjung Kemuning 3, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Rekonstruksi dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SIKM dari Utsla bersama Kejaksaan Negeri serta personel penyidik Polres Kaur. Rekonstruksi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta di lapangan, serta memastikan setiap tahapan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana dapat tergambar secara objektif dan jelas.
22: Lebih lanjut, Slamet mengatakan langkah peragaan ulang ini sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kaur agar kasus dapat segera disidangkan. Selain fokus menuntaskan kasus tersebut, jajaran Polres Kaur terus melakukan tindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polres Kaur. Upaya preventif dan penertiban penyakit masyarakat dipastikan akan terus ditingkatkan untuk mencegah berulangnya aksi kekerasan di Kabupaten Kaur. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Masih menemani Anda di Bengkulu siang ini bersama saya Hare hingga pukul 15 nanti. Selesai berita tadi kami hadirkan, sekarang kita relaksasi dulu ya, untuk menghadirkan juga lagu-lagu terbaik menemani Anda beristirahat siang.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya, kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.

0: Tunggu, tunggu.
1: Sekarang, giliran Anda yang apa? Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak. Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki, bye.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa video dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dan dalam video tersebut suara Sandiaga Uno terdeteksi dihasilkan oleh AI atau Artificial Intelligence, dan video aslinya merupakan video pada kanal YouTube Kompas.com, Reporter on Location. Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020 silam. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Halo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Baik, berikan Anda kembali bersama kami dalam acara Poradangdut. Dangdut adalah kita di 98,8 MHz. Ya, untuk Anda yang pengen gabungan di siang hari ini di 0739 61655, siapkan untuk bergabung di siang hari ini dalam acara Poradangdut. Dangdut adalah kita. Kita awali dengan satu lagu dengan Karang Cinta, spesial untuk Anda.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, pendengar Radio Wulan Merindu dari Iyad Bustami. Nah, buat anda yang pengen gabungan di 0739 61655, Mbak Desi persilahkan ya, karena dari tadi tuh udah rame banget yang telepon ya. Dan Mbak Desi bakal terima langsung. Halo Pradangdut.
2: Pradangdut, halo Lekita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kemana Pak Mawardi?
2: Dari Kampung Ceru ini Mbak.
1: Oh gitu.
2: Ya, pulang sebentar. Jadi sekarang udah kebun lagi.
1: Oh, wajar aja nggak ada suaranya kemarin ya.
2: Iya. Pulang.
1: Iya, ngapain pulang?
2: Itu pulang ada berdoa di depan jamping sama kita.
1: Oh, jamuan nikah apa gimana tuh?
2: Ya jamuan nikah nih Mbak.
1: Oh gitu, ya. Terus sampainya ke kebun lagi jam berapa?
2: Jam 8 tadi udah di kebun lagi, pagi tadi.
1: Oh, pagi tadi.
2: Pagi tadi.
1: Berarti kemarin. Oh, gitu. Enggak jauh dong maksudnya desanya ke kebunnya ya?
2: Iya. Kalau mobil Mbak dari rumah kita sampai di kebun ini 2 jam lah.
1: 2 jam? Ah, lumayan, jauh juga ternyata.
2: Iya, jauh juga.
1: Kirain cuman beberapa menit, misalkan setengah jam, misalkan gitu.
2: Ya, dari babatan itu, dari aspal hitam itu ke tempat kita, ini tempat gubuk ini, 20 menit.
1: 20 menitan ya?
2: Ya.
1: Aspal hitam
2: sampai gubuk kita ini.
1: Oke. Itu jalan kaki apa pakai motor kesananya?
2: Jalan kaki kalau gitu, Mbak.
1: Jalan kaki?
2: Ya, kalau gitu ke Keroy itu jalan mobil.
1: Oh gitu, 20 menit jalan kaki ya?
2: Iya, 20 menit jalan kaki. Wah. Jalan motor itu sekitarnya 10 menit, kadang-kadang nggak nyampai.
1: Wah, luar biasa perjalanannya ya. 20 ya. Menit untuk jalan kaki, wah luar biasa tuh.
2: Jauhnya ya.
1: Iya, lumayan jauh. Lagunya apa Pak Mawardi?
2: Ya kalau ada apa judulnya yang Hidup Susah itu.
1: Hidup susah?
2: Gubuk derita.
1: Oh, gubuk derita.
2: Ya, pagi makan sore tiada itu.
1: Ah, masa iya? Emang pernah Pak Mawardi ngerasain paginya makan, sorenya enggak ada?
2: Ah? Baju satu kering badan, Mbak.
1: Beneran? Pernah ngerasain gitu enggak kira-kira?
2: Kalau masih kecil sudah pernah rasanya.
1: Oh gitu.
2: Ya kalau sudah besar ini pernah lagi masa kalau gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah, ya. Rezekinya udah semakin bertambah ya.
2: Alhamdulillah. Badan kita semakin bertambah. Tapi kita rajin juga usahanya.
1: Iya benar. Idalailah sepiring berdua siap deh. Nanti Mbak Desi puterkan ya.
2: Iya.
1: Salamnya deh Pak Mawardi untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya. Semua putera Jerman, ya putera Azab, Mendimbun, putera Kungkil, Nasruddin juga di Betulungun, dan yang Tuhan Babatan, dan Jebelai juga, di Senyum Tepi, dan Ibu Linda juga, salam-salam juga, Pak Peranya. Sudah lebat aspesan aja Pak, tanpa kecuali.
1: Oke, siap. Makasih ya Pak Mawardi.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desi. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi baru saja gabungan di 0739 61655 ya. Dalam acara Para Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, biasanya sih memang apa sih namanya bulan-bulan ini, bulan kemarin ya, banyak yang hajatan nikah gitu ya. Padahal biasanya kalau musim kemarau kayak gini, ada beberapa wilayah mungkin yang sulit air, terpaksa harus angkut pakai tangki gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan airnya. Masih kita nantikan buat anda yang pengen gabungan di 0739 61655. Dan Pak Mawardi request ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua.

0: presented by Mirror of
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar ada Rena dengan Peluklah Aku ya, Rena KDI. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di Pradangdut, silakan di 0739616555 Mbak Desi terima ya. Terus juga buat Anda yang pengen kirim salam melalui via WhatsApp RRI Bintuhan ya. Kemarin ada yang WhatsApp sih, tapi Mbak Desi lupa bacain ya. Dari siapa, gak ada namanya sih, cuman titip salam aja katanya. Request lagu apa ini? Oke, Karang Cinta katanya, kayak gitu ya. Nanti Mbak Desi cariin ya. Untuk spesial kamu yang gak ada namanya, mudah-mudahan bisa kembali chat hari ini ya. Terus Mbak Desi juga bisa tahu siapa namanya gitu ya. Kalau misalkan kirim salam atau kirim apa chat kayak gitu ya, langsung aja namanya siapa, alamatnya di mana gitu ya, nanti Mbak Desi puterin gitu ya. Badang Yanto juga yang udah lama nggak naik, Dang, naiklah. Mana Dang Yanto ini, udah kangen juga sama suaranya ya, nggak naik-naik Dang Yanto. Terus juga ada JK juga, mana ya, naik juga. Halo Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Siapa di mana?
3: Ian di BRT.
2: Oh, Mas Ian di BRT. Ini suaranya lembut banget sih setiap gabungan. Apa memang suaranya lembut gini? Apa baru bangun tidur?
3: Sesuai dengan cuacanya loh, Mbak.
2: Oh, kalau cuacanya mah panas.
3: Iya, makanya saking panasnya nih lemot
2: gitu. Oh gitu. Oh, justru kalau panas itu nggak bikin lemot.
3: Lemes
2: ya. Abis sekarang kekecilan suaranya, lemes aja bikin lemot gitu. Siang hari ini tapi udah makan siang kan?
3: Alhamdulillah udah.
2: Berarti nggak lemes-lemes banget berarti ya? Ngopi juga udah? Oh nggak ngopi, terus ngapa, ngeteh? Oh iya.
3: Kalau ada susu, susu.
2: Oh susu, boleh. Cari aja tuh, banyak di warungan.
3: Biasanya ada dari kecil dulu belum puas nyusu.
2: Oh gitu. Ya udah, sekarang udah banyak pilihan. Mau yang merek apa aja ada semua.
3: Halo.
2: Lagunya untuk siapa itu?
3: Lagunya untuk Mbak Desi.
2: Lagunya apa dulu dong?
3: Kupinta maafmu.
2: Oke, ku pinta maafmu ya. Berarti saya cariin dulu. Salamnya dulu dong.
3: Salam buat.
2: Ah?
3: Mbak Lim boleh bilang. Kali yang ada di Putra Jerman. IBL. Sarah. Mardi.
2: Ya. Oke, siap. Makasih ya.
3: Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ian yang ada di BRT, Ian, terima kasih udah gabungan ya. Naik ya. Yang ada di Batu Lungun, Panasrudin, mana Panasrudin, udah lama banget ya. Enggak naik-naik Panasrudin. Terus ada A juga, mana A? Biasanya naik di siang hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, A. Kita bakal terima satu penelpon lagi. Selepas itu nanti kita puterin lagu. Ada Salman dengan Ku Minta Maafmu. Halo Pradangdut. Iya, terputus ya. Bisa coba lagi di 0739616555. Karena di menit-menit terakhir bisa Mbak Desi terima sekitar satu penelpon lagi ya. Buat yang pengen naik tadi yang terputus, silahkan di 0739616555.

0: Pro Dangdut.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, menia tuntas untuk Pro Dangdut, ramai-ramai dengan Puja. Ya, itu dia, wahai pesona. Terima kasih untuk kalian yang udah gabungan di 0739616655 dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini ya. Dan kembali bisa mendengarkan Pro Dangdut di jam yang sama pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat setiap harinya kecuali hari Selasa. Karena hari Selasa akan dihadirkan 100% Indonesia. Dan mendengar tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Jalan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI, Dia Puspitalini, mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1.

Inspirasi Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.

0: Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak ini sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

0: Astacita.
1: Berhenti Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan

0: berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan, memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas cerdas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana, namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan, ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia.

0: asta cita.
1: Berada asta cita nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema pendidikan untuk semua menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.

layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG,

0: saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karandusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB terpadu Fak-Fak dan juga Kaiman. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas pihak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
1: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia bisa itu disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
0: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
1: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
0: Jadi aktifnya 24 ya?
1: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
0: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, SMP, TK, dan sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu,
1: Bapak? Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak digabung.
0: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri. Saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
1: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambuk situ. Gitu.
0: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
1: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambuk di Wagom sini, Jalan Mambuk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
0: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti.
1: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya itu selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam pula dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
0: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidik kami yang saat ini aktif mengajar di sini?
1: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
0: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
1: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di fak-fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
0: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SMP Terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-fak?
1: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.

sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak Fak. Sampai jumpa.

0: Pesta Cita Nasional dari RRI Fakfa, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
1: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi,

dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.

kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Tukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodano, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juni itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Nama kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh

0: mekanismenya?
1: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio

0: sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMA 1 Skalati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skalati diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skalati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung?
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
0: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Skalati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.

kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belanja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belanja Sumba dari RRI Palembang.

0: Otoritas Jasa Keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan salah satu dorongan yang

0: Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
1: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Atau bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan, akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua daerah di Indonesia. Karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan susnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Terus gak punya uang, jangan lupa nabung. Ya. Nabung untuk hari tua, itu minimal 10%. Untuk usaha investasi 30%, lainnya baru pakai konsumsi.
0: Ya. Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: masyarakat terkait perkembangan UMKM tangguh ekonomi tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Yuni terkait perkembangan UMKM.
1: Membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Supervisor Rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Ya, rumah BUMN itu merupakan rumah bersama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa penampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik, kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Iya, yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha, apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci. Itu sudah kami datangi dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 ya. Lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Ya, saat ini masih banyak, apalagi yang belum desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci, dan mereka itu saling memberi informasi kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini, kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM meteorologi untuk jamin keakuratan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor meteorologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil Anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan fasilitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di informasi meteorologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM meteorologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang meteorologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Point, rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion, termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: kan UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Berikut laporan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat.
1: Mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Diam.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka, yakni empiang. Kepala Bisnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto, mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir untuk peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Diam. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabir katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Perindak Kabupaten Bangka, Insyirah Subagia, mengatakan nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
3: Di mana para peserta akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini. Karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
2: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Di Seperindak Sungai Penuh sediakan sentra kuliner di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh menyediakan lokasi khusus untuk berjualan kuliner yang berada di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios setelah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
2: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus kuliner. Ini kuliner, kemudian lantai 2 dan lantai 1 pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur.
1: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan, sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan, tidak ada urusan kepolitikan ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini, kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat. Dan tidak memandang agama dan suku. Maksudnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, posisi pendidikan Babel yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Penyiar Pandang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba selama

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan hari ini juga Nafla masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sudah banyak beragam program acara yang akan kami hadirkan juga. Dan di pukul 15 tadi juga kita sudah menyimak bersama Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional yang mana disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan juga baru saja kita simak bersama juga Warta Belajar Sumba, siaran berjaringan produksi RRI Jambi. Dan benar sebentar lagi juga akan Nafla putarkan beragam lagu-lagu pilihan untuk Anda, dan juga drama radio berjudul Algoritma Tumbal. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
4: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
5: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
4: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
5: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
4: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
5: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
4: Kan?
5: Serius?
4: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
5: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
4: Udahlah.
5: Serem gak sih?
4: Biarin aja lah.
5: Takut.
4: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
5: Enggak,
4: itu sekarang.
5: Ya. Enggak.
4: Ra.
5: Enggak.
4: Ra.
5: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
4: Ra,
5: kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
4: Jangan disentuh HP-nya.
5: Matiin.
4: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
5: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
4: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
5: Enggak. Oh.
4: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
6: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
4: Tunggu.
6: Sekarang, giliran Anda yang
4: apa?
6: Menjadi konten selanjutnya.
4: Hah? Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki, bangun. Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
7: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar, dunia konten digital Indonesia ternyata berkembang sangat cepat. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat pertumbuhannya bahkan melampaui sejumlah negara tetangga. Nah, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf Muhammad Nail El Himam menyebut pendengar, ekosistem ini tahun lalu memberikan dampak ekonomi hingga 8,4 triliun yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sekitar 190 ribu tenaga kerja. Nah, pemerintah juga semakin serius mendorong sektor ini, pendengar. Jadi dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045, jumlah subsektor ekonomi kreatif bertambah dari 17 menjadi 21, termasuk konten digital dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, mengatakan RRI juga ingin mengambil peran melalui jaringan yang luas, kedekatan dengan masyarakat hingga pengembangan podcast dan berbagai karya digital. Artinya pendengar, peluang menjadi kreator kini bukan hanya soal akses di media sosial, tetapi juga bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, kalau tadi kita bicara soal pesatnya pertumbuhan konten digital dan besarnya peluang bagi kreator Indonesia, ada satu hal yang juga penting. Jadi jangan hanya mengejar banyaknya konten, tapi lihat juga dampaknya. Nah, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menekankan pendengar keberhasilan transformasi kreator Indonesia seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau konten yang diproduksi, tetapi dari outcome atau manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Nah, konsistensi juga menjadi perhatian pendengar. Program yang dijalankan secara berkelanjutan dan sesuai juga dinilai dapat memberikan dampak yang semakin besar bagi ekosistem kreator. Nah, sementara Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, menilai jaringan RRI dan kedekatannya juga dengan generasi muda menjadi modal penting dalam pengembangan ekosistem digital. Jadi tantangannya sekarang bukan sekedar semakin banyak menjadi kreator, tetapi bagaimana menghasilkan karya yang konsisten, positif, dan juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang juga dapat Anda unduh di App Store ataupun di Play Store.

0: Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Dan unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam sebuah artikel. Dan dalam artikel tersebut, Purbaya juga memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal keempat 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing dengan video tersebut buatan AI dengan probabilitas mencapai 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
5: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
6: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
5: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
6: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
5: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
6: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
5: Kan?
6: Serius?
5: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
4: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
6: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
5: Udahlah.
6: Serem gak sih?
5: Biarin aja lah.
6: Takut.
5: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
6: enggak,
5: itu sekarang.
6: Ya. Enggak.
5: Ra,
6: enggak.
5: Ra.
6: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu.
7: Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
5: Ra,
7: kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
5: Jangan disentuh HP-nya.
7: Matiin.
5: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
7: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
5: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
7: Enggak.
5: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
8: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
5: Tunggu.
8: Sekarang, giliran Anda yang
5: apa?
8: Menjadi konten selanjutnya.
5: Hah? Enggak.
7: Ki.
5: Enggak.
7: Ki.
5: Enggak.
7: Ki, bangun, Ki.
4: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dan melakukan verifikasi sebelum percaya maupun menyebarkan informasi. Apalagi pendengar, video lama atau potongan konten bisa aja kembali beredar dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Nah, cara mengeceknya sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Perhatikan kapan dan di mana peristiwa terjadi, cari sumber pertama informasinya, kemudian bandingkan dengan pemberitaan dari media yang kredibel. Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menegaskan pendengar bahwa informasi yang akurat dan layak merupakan hak publik. Jadi jangan biarkan kecepatan jempol mengalahkan ketelitian kita, cek sumbernya, pastikan konteksnya baru dibagikan. Karena pendengar, menjaga ruang digital tetap sehat juga dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, terdapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ibrahim bertempat tinggal dahulu di Jalan Letkol Santoso nomor 27 RT 04 RW 02 Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan saat ini domisilinya tidak diketahui, agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 16 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 55 garing PDT.G garing 2026 garing PN BGL antara Nani Kaswani Ansyar DKK sebagai penggugat melawan Ibrahim tergugat PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, CQ Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu selanjutnya sebagai turut tergugat 1 dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Bengkulu selanjutnya sebagai turut tergugat 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: paling mahal.
1: Bintuhan FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

السلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada kabar baik nih bagi masyarakat Bengkulu Tengah yang ingin belanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Bengkulu Tengah. Nah, berbagai kebutuhan pokok akan tersedia, pendengar, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir. Nah, khusus beras, pemerintah bekerjasama dengan Perumbulok Provinsi Bengkulu dengan harga yang ditawarkan di bawah harga eceran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bengkulu Tengah, Debi Septika, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga. Jadi pendengar, gerakan pangan murah ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar, maraknya kasus penipuan online yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja kini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satu langkah terbaru, Indonesia membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja. Kementerian Luar Negeri menyebut pendengar Indonesia Desk ini akan memperkuat koordinasi penanganan online scam, mulai dari penegakan hukum hingga perlindungan bagi WNI yang menjadi korban. Nah, langkah ini cukup penting mengingat jumlah WNI yang membutuhkan penanganan di Kamboja masih tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pendengar, tercatat 12.583 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi kepulangan, dan 8.124 orang diantaranya telah kembali ke Indonesia. Nah, saat ini pendengar masih terdapat 991 WNI yang berada di sejumlah tempat penampungan di Kamboja. Melalui kerjasama Indonesia dan Kamboja ini, penanganan kasus online scam diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi WNI. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat.

0: Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa. Saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat. Polisinya rakyat. Lahir dari rakyat. Berjuang bersama rakyat. Memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
14: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
11: Jadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan ya. Begitu ya?
14: Iya.
11: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
14: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
11: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
14: Agung ataupun Lukman sama.
11: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
14: Dua kali, Pak.
11: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
14: Lukman dan Agung sama.
11: Dua kali?
14: Iya, setahu saya.
11: Itu tahun berapa?
14: Antara 2025-2026.
11: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
14: Iya.
11: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
14: Tidak.
11: Tidak?
14: Tidak.
11: Jadi tidak pernah video call?
14: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
14: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
14: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
14: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
14: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Faspes bersama saudara Edi Sugandi?
14: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Rem cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem cek, Pak, rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
19: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
20: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
19: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AFC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu sekarang.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra,
2: kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tadi kita baru aja dengerin Teh Hijau dari Tulus. Nah, ngomongin teh hijau, jadi kepikiran satu minuman yang belakangan ini gampang banget kita temuin di mana-mana, apalagi kalau bukan matcha. Nah, kalau sering beli matcha, mungkin pernah lihat tulisan pure matcha atau ceremonial matcha. Nah, kedengarannya seperti beda tingkatan, padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi, pure matcha ini biasanya berarti bubuk matcha tanpa campuran gula, susu, atau creamer. Sedangkan ceremonial matcha umumnya digunakan untuk matcha yang diminum langsung dengan air, jadi rasanya cenderung lebih lembut dan umami. Tapi menariknya pendengar, istilah ceremonial grade ternyata bukan standar kualitas resmi yang berlaku secara universal. Jadi kalau mau pilih matcha, jangan cuma lihat label pure atau ceremonialnya aja. Bisa dicek komposisinya, asal produknya, warnanya, aromanya, dan tentunya sesuaikan sama selera kita. Kita.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

bersaudara, Alex Wan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur Bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur untuk menghindari penyitaan.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Gelar rekonstruksi penusukan di Tanjung Kemuning, Polres Kaur berjelas alur perkara. Selain bertujuan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, beragam perlombaan khas 17-an bagi anak PAUD juga mampu melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, mendengar kami hadirkan Warta Berita pertama. Gelar rekonstruksi penusukan di Tanjung Kemuning, Polres Kaur perjelas alur perkara. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
2: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kaur menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut. Rekonstruksi yang dilaksanakan di halaman gedung Satreskrim Polres Kaur dan dihadiri jajaran pimpinan Polres Kaur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur. Sinergi aparat penegak hukum tersebut dilakukan guna mencocokkan keterangan saksi, tersangka, serta fakta hukum peristiwa yang terjadi di Desa Tanjung Kemuning 3 pada akhir Juni lalu. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan bahwa Polres Kaur akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Slamet menjelaskan bahwa penanganan perkara yang dipicu oleh minuman keras dan penggunaan senjata tajam saat ini menjadi atensi serius jajaran kepolisian. Kepolisian memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan objektif demi memberikan rasa adil bagi keluarga korban.
3: Telah dilaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait kasus penusukan yang menggunakan senjata tajam yang berakibat meninggalnya seseorang di Desa Tanjung Kemuning 3, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Rekonstruksi dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SIKM dari Opsla bersama Kejaksaan Negeri serta personel penyidik Polres Kaur. Rekonstruksi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta di lapangan, serta memastikan setiap tahapan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana dapat tergambar secara objektif dan jelas.
2: Lebih lanjut, Slamet mengatakan langkah peragaan ulang ini sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kaur agar kasus dapat segera disidangkan. Selain fokus menuntaskan kasus tersebut, jajaran Polres Kaur terus melakukan tindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polres Kaur. Upaya preventif dan penertiban penyakit masyarakat dipastikan akan terus ditingkatkan untuk mencegah berulangnya aksi kekerasan di Kabupaten Kaur. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkulu Selatan Tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan.

0: untuk mengawal upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri terbaik daerah ini digembleng dalam lingkungan karantina desa Bahagia sejak 8 hingga 18 Agustus 2026. Di mana pendengar, rangkaian pelatihan dikonsentrasikan untuk menetapkan kesiapan fisik, mental, serta kekompakan personel sebelum bertugas. Di mana pendengar, pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara memprioritaskan kelancaran serta kehikmatan seluruh prosesi pengibaran maupun penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus mendatang. Di mana pelatihan intensif ini menjadi landasan utama untuk memastikan setiap gerakan seluruh anggota Paskibraka berjalan selaras dan presisi di lapangan. Melalui kedisiplinan serta kerja keras dalam diklat, para peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain bertujuan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, beragam perlombaan khas 17-an ya bagi anak PAUD juga mampu melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak. Laporan segapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
1: Kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan oleh para murid pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui berbagai kegiatan lomba khas 17-an. Seperti di PAUD Cemerlang, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan. Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti perlombaan yang dikemas secara menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, menjatuhkan bola dalam kardus, lomba menyanyi, dan lomba joget balon. Kegiatan lomba tersebut tidak hanya bertujuan sebagai hiburan bagi anak-anak saja, namun di balik permainan yang sederhana tersebut, terdapat berbagai manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Salah seorang guru PAUD Cemerlang, Zelna, mengatakan, melalui berbagai jenis perlombaan yang digelar tersebut, anak-anak juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Aktivitas yang melibatkan gerak tubuh membantu melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan.
2: Selain dari mencari hiburan, kita melatih motorik kasarnya. Terus motorik halusnya juga.
3: Dari lomba-lomba
2: yang kita laksanakan.
3: Ini tujuannya untuk cari menang, siapa yang paling menang, atau untuk meriah-meriahkan aja atau gimana, Bu?
2: Kita tuh untuk meriah-meriahkan juga, kita kasih semangat juga. Siapa yang cepat, dia yang mendapat juara, makanya itu. Biar dia tambah semangat lagi.
1: Dengan adanya kegiatan Lomba 17-an ini, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan PAUD menjadi semakin meriah. Selain menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar, bergerak, bersosialisasi, dan membangun kepercayaan diri melalui pengalaman yang menyenangkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah Kaur malam hari ini diproduksi oleh RRI Bintuhan. Kita lanjutkan ke warta berita selanjutnya. Di mana pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan proses pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026. Di mana telah rampung dilaksanakan sebanyak 133.600 lembar SPPT telah didistribusikan ke seluruh kecamatan. Di mana mendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara Masrub menjelaskan angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 135.000 lembar. Di mana penurunan jumlah SPPT bukan disebabkan berkurangnya wajib pajak, melainkan hasil pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh. Dengan rampungnya proses pendistribusian SPPT, pendengar, Bapenda menghimbau seluruh wajib pajak agar segera melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Diskoperin Dak Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM meteorologi untuk jaminan keakuratan timbangan. Laporan selengkapnya bersama dengan kami, Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor meteorologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hainwianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan validitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di informasi meteorologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM meteorologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang meteorologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Baik, berikut kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Di mana mendengar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A untuk Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Forum Jenre Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi Kutuskul ke Sman 3 Bengkulu Selatan pada Rabu kemarin. Di mana Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan ada Peri Kusnadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak para remaja untuk menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja serta membangun kesadaran akan pentingnya mempersiapkan masa depan sejak dini, di mana para remaja juga didorong untuk menjadi generasi yang aktif, positif, berprestasi dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan generasi emas 2045. Di mana mendengar ia menambahkan juga DP2KB P3A Bengkulu Selatan berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan kepada generasi muda, di mana agar mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perilaku yang beresiko, serta merencanakan masa depan dengan lebih baik. Di mana hal ini dilakukan demi mewujudkan remaja hebat, remaja sehat menuju generasi emas Indonesia 2045. Baik, pendengar, demikian sudah warta berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat yang bekerja, saya Aris Pernandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Ikan goreng kesukaan kamu, nak.
1: Loh, kapan ibu belinya? Kaila lihat, tadi malam belum ada.
0: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu, ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
1: Iya, Bu. Kaila kecapean, habis MPLS murid baru.
0: Iya ya, gak kerasa ya, nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak.
1: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
0: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
1: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, ibu sudah repot.

0: ibu, tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Kenapa Bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
1: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
1: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi Bu.
2: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
3: Belum datang dia, Bu.
1: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
2: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
1: Maaf, Bu. Saya tadi...
2: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
4: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
2: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu. Karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang. Kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya...
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya. Biar kamu pintar. Biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha
4: illallah. Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas? Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa

0: tinggi. Saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
1: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
2: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
1: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

Ya, Bebrigar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan di mana tadi berdengar? Berapa lagu sudah temani ruang dengar Anda? Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk lagu Minang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: Jadi, Asep, setelah reuni ini, kalian mau langsung balik ke kota ya?
1: Kayaknya sih begitu, Sim.
2: Memangnya kenapa, Sim?
0: Saya masih kangen sama kalian. Saya masih mau bareng sama kalian. Gimana kalau kita cari tempat makan yang suasananya enak, nyaman?
2: Memangnya ada di kampung seperti ini?
0: Ya ada sih, tapi lumayan agak jauh. Ya sekitar sejam lah dari sini.
1: Kalau saya sih, ayo aja. Kan besok masih hari Minggu juga.
2: Ya sekalian aja ajak si Agus.
1: Iya Sim. Tuh kebetulan si Agus lewat. Gus! Agus!
3: Ada apa, Sep?
1: Gini, Gus. Kita mau lanjut makan sambil ngobrol. Di reuni tadi kan kita gak bisa ngobrol lama.
0: Iya, Gus. Kamu ikut aja ya.
3: Saya mah ayo aja. Cuman kita aja nih.
2: Kalau bisa mah, ajak aja sekalian istri kamu.
3: Istri saya mah lagi di rumah orang tuanya. Kebetulan bapak mertua saya lagi sakit.
0: Ya sudah, yang bisa aja.
1: Kita berangkat bareng apa gimana?
2: Kita bareng aja tuh.
0: Oke, tapi saya harus pulang dulu ajak istri.
1: Wah, bakal ada yang salting nih.
2: Siapa, Sep?
1: Lihat aja nanti. Oh iya, Sim. Kita tunggu di sini aja ya, biar berangkatnya bareng-bareng.

0: Bu, ayo kita jalan. Seperti yang tadi Bapak katakan.
1: Memangnya jadi, Pak?
0: Jadi, atuh. Apalagi Ibu kan tadi gak ikut reunian. Teman-teman pengen makan bareng kita katanya.
1: Ah, Ibu mah di rumah aja atuh, Pak.
0: Jangan, Ibu harus ikut. Sekalian temu kangen sama mereka.
1: Ya udah atuh, kalau Bapak maksa mah.
2: Di, gimana perasaan kamu? Si Yuyun kan ikut.
3: Biasa aja tuh, Sep. Itu kan masa lalu.
2: Hati-hati. Nanti kamu kecantol lagi.
3: Bus, jangan ngomong yang bukan-bukan atuh, Sep. Si Yuyun kan sekarang udah jadi istrinya si Kosim.
2: Tapi kan, kamu masih sering mikirin dia. Bentar, Di. Tuh si Kosim berhenti. Kayaknya sudah sampai nih.
0: Nah, ini tempatnya. Maaf, gak senyaman di kota.
2: Enak juga tempatnya, Sim. Tuh, si Agus.
0: Ayo, masuk aja langsung. Saya sudah telepon pesan tempat.
2: Mantap, juragan Kosim. Ada Ibu Yuyun.
0: Udah, ngobrolnya nanti aja di dalam.

0: enak juga tempatnya.
1: Sengaja. Saya nyari tempat yang seperti ini, biar santai.
2: Ada juga tempat yang kayak gini.
3: Iya, saya juga baru tahu.
1: Kalian kan di kota terus.
0: Asik juga nih.
1: Yuk kita duduk. Tuh, semuanya sudah disiapkan.
0: Kok sudah siap makanannya?
1: Semuanya udah saya minta disiapkan.
2: Jadi gak enak nih, kita dibayarin.
1: Yeah, yang bayar mah kalian atuh.
0: Tenang, saya nanti yang bayar.
1: Gak usah, semuanya sudah beres. Tinggal makan. Sekarang kita makan aja dulu.
0: Enak juga makanannya ya. Selera kita banget.
3: Baru saya makan senikmat ini.
2: Pastilah, kan gratis.
1: Dasar kamu mah Asep.
2: Bu Yuyun, kok diem aja nih dari tadi?
4: Gak apa-apa Pak Asep.
2: Wih, nyebut bapak. Biasanya juga si Asep. Kita gak usah pakai pak atau bu. Biar gak karagok.
4: Itu kan dulu, sekarang kan udah lain pak. Apalagi katanya Pak Asep ini kepala cabang.
0: Baru tahu saya kalau Asep Komarudin ini seorang kepala cabang.
2: Kenapa makannya sedikit banget Gus? Biasanya kamu paling banyak.
0: Saya lagi kurang enak badan Sep.
3: Makanya makan yang banyak Agus.
4: Iya Pak Agus. Gus biar cepat sembuh. Ibunya kemana? Kok nggak ikut?
0: Ibu saya mah lagi di rumah aja. Masa diajak?
1: Maksudnya istri kamu Agus.
0: Istri saya mah lagi di rumah mertua Bu Yuyun.
2: Alhamdulillah, nikmat nih. Makasih Juragan Kosim. Gus, selama ini kamu kemana saja?
0: Saya mah lagi di lembur saja, gak kemana-mana.
4: Sep, Agus itu kan sekarang kepala sekolah.
2: Alhamdulillah, teman kita gak pada nganggur.
0: Ya, cuman kepala sekolah, bukan kepala cabang.
1: Ardi, kenapa kamu diam aja? Kekenyangan ya?
2: Bukan Sim, dia mah lagi
3: Gak apa-apa, saya cuma ingat masa lalu.
0: Masa lalu yang mana nih?
2: Wah, kayaknya ada yang mau nostalgiaan tuh.
4: Iya, kenapa Ardi?
3: Gak apa-apa Bu. Yun.
2: Ardi, kamu kok beda sih? Ada Yuyun ya?
3: Enggak lah, kita kan sudah punya kehidupan masing-masing.
0: Ceria dong, kita kan lagi temu kangen.
1: Apa-apa tuh Di, walaupun Yuyun sudah jadi istri saya.
4: Apa sih Pak?
2: Tuh, Kosim aja gak masalah. Kan cuma nostalgiaan.
3: Udah ah, jangan bahas itu.
1: Bu, Adi dulu katanya suka ya sama ibu.
3: Itu mah masa lalu atuh Sim.
4: Apaan sih Bapak?
0: Cie, ada yang merah nih mukanya.
4: Kok jadi bahas itu sih? Ya udah, ibu pulang aja.
2: Jangan Yun, kita kan masih kangen.
1: Di sini aja Bu, nggak apa-apa kok.
4: Abisnya, masalah itu aja yang dibahas.
3: Iya nih, apa nggak ada bahasan yang lain?
1: Ya sudah, kita bahas yang lain aja ya.
2: Tenang Yun, kita gak bahas itu lagi.

0: Gak kerasa udah malam nih. Kalian mau langsung pulang, Asep, Adri?
1: Iya Gus, langsung pulang aja.
2: Saking kangennya, sampai lupa waktu.
3: Ardi udah agak tenang tuh, padahal masih betah di sini.
0: Kenapa Ardi? Kamu pucat begitu, sakit ya?

Demikian drama radio Nostalgia Masa Sekolah. Naskah karya Yayan Cahyana S.Pd. Para pemain: Kosim dimainkan Denny Sujana, Asep dimainkan Randy Rohaendi, Ardi dimainkan Muhammad Bilal, Yuyun dimainkan Ano Mugia, dan Agus dimainkan oleh Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Ya bro, berikan itu dia tadi lagu dari Rayola ya, Tadayo Gurawan. Saya nomor berapa lagu lainnya yang sudah temani ruang dengar Anda malam hari ini, pendengar. Dan dimanapun Anda berada saat ini, pendengar, selamat malam tentunya ya. Selamat beristirahat, barangkali yang sudah beranjak istirahat ya. Tetap semangat. Dan kami hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana Bupati Kaul Gusriel Fauzi resmi buka turnamen bola voli bajen asal yang di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje ya. Nah, di mana mendengar Bupati Kaul Gusriel Fauzi mengapresiasi antusias ya masyarakat dalam menyelenggarakan turnamen tersebut. Nah, menurutnya kegiatan olahraga seperti ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tapi juga menjadi wadah mencari bibit atlet profesional. Lanjut, Gusriel berharap juga turnamen tersebut dapat semakin mempererat silaturahmi antar warga, khususnya masyarakat Kecamatan Maje dan Asal. Nah, ia juga meminta para pemain, panitia, dan penonton bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama kompetisi. Nah, untuk diketahui, pendengar, atlet bola voli dari Kecamatan Maje dan Asal selama ini kerap mendominasi berbagai turnamen tingkat Kabupaten Kaur, di mana kondisi tersebut menjadi modal positif untuk terus mengembangkan potensi olahraga sekaligus mencetak atlet berprestasi dari daerah. Dan untuk informasi berlengkap, dengar, bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saat ini pendengar menunjukkan pukul 21 lebih 49 menit ya. Dan masih temani ruang dengar Anda di lagu Minang, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Jadi gitu loh, Lela. Intan, Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu di mana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok ini kenapa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada

0: Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 98,8 FM RRI Bintuan.

Baik, pendengar tentu saudara, kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Para pendengar program 1 RI Bengkulu dalam program religi pagi yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan salat subuh, insyaAllah kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Sejenak kita mendengarkan religi pagi dengan tema keindahan dalam taubat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita perbanyak salawat, perbanyak syukur, inilah yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah berbuat salah ataupun pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu adalah khotok wa nasyan, tempat salah, tempat lupa, ya. Maka yang demikian adalah sifat kita sebagai manusiawi. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini memang selalu dalam kekhilafan, selalu dalam kesalahan. Tapi yang terbaik itu adalah yang senantiasa memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu ayya khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi ketika kita dijadikan lemah itu supaya kita mengharap akan maghfirah Allah, menjemput ampunan Allah. Manusia yang lemah itu diberikan jalan taubat, ya. Dan jalan taubat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Suatu hari Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa beberapa orang tawanan. Di antara tawanan itu terlihat seorang wanita sedang mencari-cari anaknya. Lalu ketika dia mendapatkan seorang bayi di antara tawanan, dia langsung mengambil bayi itu, ya, kemudian mendekapnya dan memeluknya erat. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, bagaimana pendapat kamu sekalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak demi Allah. Sedangkan dia mampu untuk tidak melemparnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih mengasihi hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kasih sayang ibu yang begitu luar biasa ketika menemukan anaknya, dipeluknya erat-erat, disayangnya, dibelainya, maka begitulah, ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Walaupun kita ini sering bangkang, sering melakukan kesalahan, sering berbuat dosa dan sebagainya, tapi Rahman dan Rahimnya Allah tidak senantiasa putus untuk kita. Karena sedemikian, ya, kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat senang bila seorang hamba ini terlanjur berbuat dosa kemudian segera bertaubat, berjanji sepenuh hati tidak akan pernah untuk mengulanginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian
yang menunggang unta di tengah padang luas yang sangat tandus. Artinya ternyata Allah lebih senang kalau melihat hambanya ini segera bertobat kalau dia melakukan kesalahan. Jadi ini cukup indah sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Sering kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan ini kan hanyalah dosa-dosa kecil, sehingga tidak diperlukan untuk menyegerahkan dalam bertaubat. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah ya patok kayu di dermaga yang melilit tambang, ia bahkan dapat menarik kapal. Ya, jadi patok kayu yang kecil ya yang dililitkan apa tali untuk mengikat kapal ternyata mampu menarik kapal. Dia kecil tapi mampu menarik kapal yang besar. Artinya kalau dosa itu senantiasa kita tumpuk, tidak segera kita bertobat, paling tidak perbanyak istighfar, maka lama kelamaan itu akan menjadi banyak. Jadi tobat tidak sebatas usaha seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi sekaligus termasuk ibadah yang mulia. Jadi tobat itu ya kita mengharapkan maghfirah, tapi itulah amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Ini bukan tobat sambal. Tobat sambal itu gimana? Oh, aku tobat nih ini dan enggak makan sambal, tapi dapat sambal lemak ulang lagi. Jadi hari ini kita melakukan kesalahan, ya Allah aku tidak lagi melakukan kesalahan, tapi besok ngulang lagi. Nah, itu namanya taubat sambal. Tapi kita harus sebenar-benarnya bertaubat. Ya. Karena itu taubat merupakan amalan para nabi. Jadi disinilah letak keindahan taubat itu. Jadi taubat adalah amalan para nabi. Yang kedua tadi kan taubat itu adalah sarana Allah ya untuk kita mendapatkan kasih sayangnya atau rahmannya Allah. Jadi taubat ini merupakan amalan para nabi. Ya. Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal banyak mengucapkan Maha Suci Allah dan dengan memujinya aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak sekali kalimat-kalimat istighfar yang bisa kita ucap. Adam dan Hawa adalah dua manusia yang pertama kali berbuat salah di dalam hidup ini. Lantas kemudian apa? Mereka berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini sering kita baca ya di dalam setiap salat kita. Keduanya berkata, wahai Rabb, kami adalah hamba-Mu atau orang-orang yang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang celaka. Al-A'raf ayat 23. Jadi seorang nabi saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Yang selanjutnya ternyata keindahan tobat itu karena tobat ya merupakan pembuka rahmatnya Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah maka perbanyaklah bertaubat. Nah, tentu taubat ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Imam An-Nawawi menyebutkan paling tidak ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, menjauhi maksiat. Jadi kalaulah bertobat ya jauhlah maksiat, uduk kita jaga, batal uduk kita uduk lagi. Jangan kemudian kita uduk tapi mata masih jelalatan. Uduk tapi mata apa telinga masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mulut tidak pernah kita jaga.
ya jagalah lisan kita. Kalau kita menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat. Tidak hanya di dunia, tapi juga akan selamat di akhirat. Gunakanlah lisan itu perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Allah sudah mengingatkan, afala yatazakkarun, afala yatafakkarun. Itu kan Allah sudah ingatkan kita. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Jadi ada rasa penyesalan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, terus kita tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa rugi, maka berarti hati kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun hajar, hati yang keras. Hati laksana batu, maka banyaklah istighfar, mohon hidayah. Jadi hidayah itu dinia, hidayah ketaatan dan hidayah kenikmatan dalam beragama itu akan kita dapatkan kalau ada rasa penyesalan dalam diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, syarat bertaubat itu adalah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jika hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka tidak sah taubat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi sebelum napas kita habis di tenggorokan, Allah masih menerima kita. Maka Rasulullah ketika dia sakaratul maut ditanya dengan malaikat bagaimana keadaan umatku nantinya, padahal beliau sudah sakaratul maut, umatku gimana, kata Rasulullah, disampaikan oleh Jibril, Rasulullah engkau tidak perlu khawatir ya, umatmu ya kalaupun dia banyak melakukan kesalahan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian dia bertobat 1 tahun sebelum dia meninggal. Kata Rasulullah, kelamuan malaikat Jibril. Ya, datang lagi, kata Allah, Allah akan ampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan dan dia bertobat walaupun tobat itu dilakukan 1 minggu sebelum dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Masih kelamaan ya malaikat Jibril. Umatku itu lalai. Lantas kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Muhammad, ya, Allah akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan dosa dan dia bertobat 1 hari sebelum dia meninggal. Bahkan diluarkan 1 jam sebelum dia meninggal. Apa jawab Allah? Masih kelamuan Jibril. Ya. Maka sampailah kepada titik ini Muhammad, kata Allah, dia akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan ya, dan dia bertobat kepada Allah di saat ghar-ghar itu adalah apa, napas ngah-ngah di tenggorokan, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengatakan qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dakhalal jannah, Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai hamba. Di tengah sakaratul mautnya, beliau masih memikirkan kita sebagai umatnya supaya segera bertobat kepada Allah untuk memohon maafirannya Allah. Kita sudah diberikan begitu, masih juga tidak mau bertobat, kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Oleh karena itu, mari kita berbanyak bertaubat untuk menyemput rahmat dan hidayahnya Allah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Oh, no.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

tiba pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia pukul dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kasus ispa di Provinsi Bengkulu meningkat tajam selama musim kemarau. Jembatan Garuda yang dibangun TNI membuka akses vital warga Pagar Dewa Kota Bengkulu.

0: Bersama saya Hari Andika, pendengar, inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Informasi yang pertama, kasus ISPA di Provinsi Bengkulu meningkat tajam selama musim kemarau. Puspa Sekenarum menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: Memasuki musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, jumlah kasus ISPA pada Juni 2026 tercatat 435 kasus, meningkat menjadi 1.384 kasus pada awal Agustus. Dari sebaran kasus, Kota Bengkulu menjadi wilayah dengan jumlah penderita ISPA tertinggi, yakni mencapai 479 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Bengkulu Utara mencatat 267 kasus. Rejang Lebong sebanyak 243 kasus. Kasus ISPA juga ditemukan di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma tercatat 176 kasus, Mukomuko 115 kasus, Bengkulu Selatan 59 kasus, Kaur 41 kasus, dan Lebong sebanyak 4 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Edriwan mengatakan, masyarakat harus menjaga kondisi kesehatan selama musim kemarau. Masyarakat disarankan memperbanyak konsumsi air putih, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Edriwan juga meminta masyarakat agar memeriksakan diri apabila mengalami gejala penggangguan pernapasan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tersedia bagi masyarakat.
2: Kalau dilihat trennya memang terjadi peningkatan. Kalau di bulan Juli itu ada sekitar 1.300-an yang sudah terkena ISPA itu 1.324. Di awal Juli itu masih di angka 434. Nah, kita belum terima laporan semuanya, tapi dari perkembangannya ada kecenderungannya terjadi
3: peningkatan, ya Pak.
2: Peningkatan.
1: Peningkatan kasus ISPA menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala ISPA dan segera mendapatkan penanganan apabila kondisi kesehatan memburuk. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan selama musim kemarau. Dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, penyebaran kasus ISPA di Bengkulu diharapkan dapat ditekan dan terus mengalami penurunan. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan proses pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 telah rampung dilaksanakan. Sebanyak 133.600 lembar SPPT telah didistribusikan ke seluruh kecamatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara, Mas Rup, menjelaskan angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.500 lembar. Penurunan jumlah SPPT bukan disebabkan berkurangnya wajib pajak, melainkan hasil pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh. Dengan rampungnya proses pendistribusian SPPT, Bapenda mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Jembatan Garuda yang dibangun TNI membuka akses vital warga Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Anggrit Nardianto menyampaikan laporannya.
4: Jembatan Garuda yang dibangun Tentara Nasional Indonesia TNI di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu memberikan manfaat besar bagi aktivitas masyarakat setempat, terutama sebagai akses penghubung warga untuk bekerja, berdagang, dan aktivitas pendidikan. Jembatan sepanjang 16 meter dengan lebar sekitar 2 meter tersebut menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur TNI yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian Jembatan Garuda di Kelurahan Pagar Dewa ini berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026 bersamaan dengan peresmian 2.500 titik Jembatan Garuda dan 3.000 titik penyediaan air bersih di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat akses dan

0: pembangunan kembali jembatan tersebut menjadi solusi bagi kebutuhan akses masyarakat yang selama ini menggunakan jalur penghubung tersebut. Kondisi jembatan yang lebih baik diharapkan memberikan rasa aman dan memudahkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, masyarakat harus menggunakan jalan utama dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, Supoyo Hadi, menyambut baik pembangunan jembatan tersebut karena menjadi akses vital bagi masyarakat di sejumlah RT di kawasan tersebut.
1: Kami selaku warga yang bersinggungan langsung dengan adanya pembangunan jembatan ini sangat bersyukur, berterima kasih karena jembatan ini adalah akses yang sangat vital bagi masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan warga RT 43, 53, dan 31 pun sekitarnya, karena akses jalan ini mendukung aktivitas warga baik untuk bekerja, berdagang, sekolah yang anak-anak kita mempunyai kuliah melalui jembatan ini.
0: Dengan adanya jembatan Garuda, masyarakat kini memiliki akses penghubung yang lebih layak untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Pembangunan ini sekaligus menunjukkan manfaat kehadiran TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di berbagai daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, pasca musibah kebakaran, warga mulai bersihkan puing rumah dan kembali bangkit. Berikut laporan Akbar Mardika Putra Nusa.
3: Sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Kamis 13 Agustus 2026, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api, yang mana sekitar 25 rumah di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah dan kurang lebih 72 jiwa yang terdampak akibat terbakar pada Rabu 12 Agustus 2026. Warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Sebagian warga terlihat membersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengamankan barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, warga lainnya mulai menjalani aktivitas pagi dan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Salah seorang korban kebakaran yang juga ketua RT 05 Kelurahan Pengantungan, Zuardi, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para korban.
4: Ya, kan sekarang ada bantuan kan, apa berupa yang dari wali kota lah, entah apa yang dibawanya saya nggak tahu. Yang penting sekarang ada apa namanya itu bantuan dari BPBD. Ya, itu yang sekarang sedang dilaksanakan.
3: Ia menambahkan warga menerima dengan baik bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan pasca kebakaran. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Dr. Andes Alex Periansyah MM, turut meninjau langsung lokasi kebakaran di Kelurahan Pengantungan. Dalam kunjungannya, Alex memastikan kebutuhan dasar para korban, terutama makanan, tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun sekitar rumah yang terdampak.
5: Ini adalah datangnya dari Allah dan ini milik Allah. Ambil hikmahnya, kita bersabar, insya Allah Anda tidak sendiri. Seluruh warga, seluruh elemen pemerintah turun tangan untuk bersama-sama merasakan musibah ini yang sudah kita lewati. Jangan larut dengan permasalahan, kita tapak ke depannya.
3: Kehadiran dapur umum serta bantuan pemerintahan menjadi dukungan penting bagi korban untuk memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan. Warga berharap bantuan tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi terus berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membantu perbaiki rumah yang terdampak kebakaran. Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, Perumbulok Kanwil Bengkulu bersama pemerintah daerah secara resmi melakukan launching penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Bengkulu. Kali ini sebanyak 7.917.060 kilogram atau 7.917,06 ton beras, maksud kami, disalurkan kepada 263.902 penerima bantuan pangan PPP yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan penerima setiap PPP memperoleh bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan, sehingga dalam periode 3 bulan total bantuan

0: bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per PBP. Pemimpin Perumbulok Kanwil Bengkulu, Dodi Syarial, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Untuk itu diharapkan bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Apalagi Bulog siap mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga sampai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai PBP. Selain itu, Bulog bersama pemerintah daerah juga akan terus melakukan gerakan pangan murah GPM untuk menjaga stabilisasi harga di pasaran, termasuk juga memastikan beras yang disalurkan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pendengar, pihaknya juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Terlebih, Perumbulok Kanwil Bengkulu berkomitmen untuk terus menjalankan amanah dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah serta mendukung berbagai program pemerintah di bidang pangan. Pemkot Bengkulu perkuat kesiapsiagaan hadapi bencana. Yan Berlian menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan dan masyarakat di wilayah rawan bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan rawan bencana Kota Bengkulu. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat kelurahan daerah rawan bencana Kota Bengkulu tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, kondisi geografis Kota Bengkulu yang memiliki sejumlah wilayah rawan bencana mengharuskan pemerintah dan masyarakat selalu dalam kondisi siap siaga. Menurutnya, bencana merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Namun ketika bencana datang, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri serta membantu mengurangi risiko korban. Ia menilai edukasi dan simulasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, Dedi meminta kegiatan simulasi penanganan bencana diperbanyak pada tahun 2027, termasuk di sekolah dan lingkungan masyarakat.
2: Ya, ini karena kita memang kan rawan bencana, maka kita harus siap-siaga. Kita tidak berharap bencana, kita berharap Allah lindungi kita jauhkan dari bala bencana. Namun ketika bencana itu datang, kita siap untuk melakukan evakuasi. Minimal mengurangi korban terhadap bencana.
1: Menurut Dedi, simulasi sejak dini dapat membuat masyarakat lebih memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat. Anak-anak di sekolah misalnya dapat diajarkan langkah yang tepat saat terjadi gempa maupun bencana lainnya. Dedi berharap peningkatan edukasi, simulasi, kapasitas perangkat kelurahan, serta perbaikan infrastruktur dapat membuat Kota Bengkulu semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga risiko serta dampak bencana dapat ditekan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bengkulu Selatan tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan diklat untuk mengawal upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri terbaik daerah ini digembleng dalam lingkungan karantina Desa Bahagia sejak 8 hingga 18 Agustus 2026. Rangkaian pelatihan dikonsentrasikan untuk memantapkan kesiapan fisik, mental, serta kekompakan personil sebelum bertugas mengibarkan dan menurunkan sang merah putih di lapangan sekundang. Wakil Dewan Purna Paskibraka Indonesia DPPI Bengkulu Selatan Debi Setiawan menekankan pentingnya kesungguhan seluruh peserta dalam mengikuti setiap arahan dan instruksi pelatih selama masa pemusatan latihan. Pihaknya mengingatkan para calon Paskibraka untuk selalu menjaga kondisi kesehatan serta stamina tubuh agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Pembinaan disiplin yang terukur di Desa Bahagia diharapkan mampu membentuk mentalitas serta kesiapan personil secara optimal. Pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara memprioritaskan kelancaran serta kehikmatan seluruh prosesi pengibaran maupun penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang. Pelatihan intensif ini menjadi landasan utama untuk memastikan setiap gerakan seluruh anggota Paskibraka berjalan selaras dan presisi di lapangan. Melalui kedisiplinan serta kerja keras selama diklat, para peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Disko Perindah Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM metrologi untuk jamin keakuratan timbangan. Informasi selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
3: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindah Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor metrologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Disko Perindah Kaur, Hainianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan validitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di dalam kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
4: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi metrologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
3: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM metrologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang metrologi ini, pihak Disko Perindah Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Bengkulu, Dedi Wayudi, mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi yang disampaikan biasanya lebih mudah mendapat perhatian dari masyarakat. Dedi Wayudi mengatakan, informasi yang disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat. Padahal, berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi, termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor, serta persoalan sosial lainnya, agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Selain bertujuan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, beragam perlombaan khas 17-an bagi anak PAUD juga mampu melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak. Berikut laporan Aisyah Didi.
5: Kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan oleh para murid pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui berbagai kegiatan lomba khas 17-an seperti di PAUD Cemerlang, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan. Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti perlombaan yang dikemas secara menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, menjatuhkan bola dalam kardus, lomba menyanyi, dan lomba joget balon. Kegiatan lomba tersebut tidak hanya bertujuan sebagai hiburan bagi anak-anak saja, namun di balik permainan yang sederhana tersebut, terdapat berbagai manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Salah seorang guru PAUD Cemerlang, Zelna, mengatakan Melalui berbagai jenis perlombaan yang digelar tersebut, anak-anak juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Aktivitas yang melibatkan gerak tubuh membantu melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan.
6: Selain dari mencari hiburan, kita melatih motorik kasarnya. Terus motorik halusnya juga.
7: Dari lomba-lomba,
6: dari lomba-lomba yang kita laksanakan.
7: Ini tujuannya untuk cari menang, siapa yang paling menang, atau untuk meriah-meriahkan aja atau gimana, Bu?
6: Kita tuh untuk meriah-meriahkan juga, kita kasih semangat juga. Siapa yang cepat, dia yang mendapat juara, kaca itu. Biar dia tambah semangat lagi.
5: Dengan adanya kegiatan lomba 17-an ini, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan PAUD menjadi semakin meriah. Selain menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar, bergerak, bersosialisasi, dan membangun kepercayaan diri melalui pengalaman yang menyenangkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, kehadiran pada pemenang ajang Protokol Talent Show 2026 yang digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026 dalam rangkaian Gebiar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di lingkungan Pemprov Bengkulu memperkuat SDM dengan keahlian di bidang public speaking, master of ceremony, dan keprotokolan. Melalui kegiatan yang mengusung tagline Satu Panggung Tiga Talenta, bicara, memandu, melayani dengan protokoler tersebut menjadi ajang menampilkan potensi SDM yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat. Penilaian ketat dari Dewan Juri Ahli Nina Verlina SSMM bidang Public Speaking, Rini Andriani SIPMM bidang MC, dan Eka Hafiz Supriyatna STPMSI bidang keprotokolan, mengantarkan Bagus Aprilian Buana dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu keluar sebagai juara satu. Posisi juara dua disabet oleh Rismar Saputra dari Dikbud, juara tiga diraih Rahmat Kurniawan SH dari Diskop UKM, serta juara favorit yang berhasil diamankan oleh Agustian Rahmadi dari BPSDM dari total 22 peserta. Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Bengkulu, Agunawan, mengatakan suksesnya penyelenggaraan lomba itu menegaskan bahwa ajang berskala daerah tersebut tidak sekedar memperebutkan trofi, naikkan wadah pembinaan jangka panjang bagi para ASN dan P3K yang menjadi peserta lomba. Acara itu juga sebagai langkah strategis membangun SDM berkualitas di bidang keprotokolan. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera, berharap para pemenang dan alumni ajang ini siap memberikan pelayanan serta pendampingan terbaik dalam setiap agenda protokoler pimpinan daerah ke depan. Menjelang 17 Agustus, pernak-pernik Merah Putih mulai ramaikan ruas jalan. Zilviani menyampaikan laporannya untuk Anda.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa Merah Putih mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pedagang musiman bendera, umbul-umbul, beragam pernak-pernik bernuansa kemerdekaan terlihat mulai membuka lapak di kawasan yang ramai dilalui masyarakat. Berbagai jenis atribut dipajang di pinggir jalan, mulai dari bendera Merah Putih berbagai ukuran, umbul-umbul, hiasan renda, hingga aksesoris untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Kehadiran pedagang musiman tersebut menjadi salah satu penanda semakin dekatnya perayaan Hari Kemerdekaan tiap 17 Agustus. Salah seorang pedagang pernak-pernik kemerdekaan di Jalan Balai Buntar, Wijaya, mengatakan dirinya mulai membuka lapak sejak akhir Juni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan kemerdekaan. Ia berharap penjualan tahun ini lebih baik karena semangat masyarakat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan mulai terlihat sejak awal Agustus.
9: Kami menyediakan bendera, umbul-umbul, hiasan merah putih, dan berbagai perlengkapan lain-lainnya. Karena biasanya permintaan akan terus meningkat mendekati tanggal 17 Agustus ini. Pembeli tidak hanya berasal dari masyarakat yang ingin hiasi rumah, tetapi juga kelompok warga, sekolah, dan juga sejumlah instansi.
8: Kehadiran pedagang bendera di sejumlah ruas jalan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai perlengkapan perayaan tanpa harus mencari ke tempat yang jauh. Selain menambah semarak suasana, aktivitas jual-beli tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pedagang musiman. Dengan lapak-lapak atribut kemerdekaan mulai ramai dibuka di pinggir jalan dan kawasan strategis. Pemerintah daerah di berbagai wilayah turut mengajak masyarakat memasang bendera merah putih dan menyemarakan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Semarak pernak-pernik kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Larangan pemerintah tak menyurutkan aktivitas jual beli pakaian bekas asal luar negeri di Kota Bengkulu. Informasi selengkapnya disampaikan Bunga Ramadhani.
10: Pakaian bekas atau thrifting masih ditemukan di Kota Bengkulu meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Aktivitas jual beli tersebut salah satunya masih terlihat di Pasar Panorama dengan pedagang menawarkan berbagai model dan merek dengan harga yang relatif terjangkau. Larangan pemerintah belum sepenuhnya menghentikan aktivitas jual-beli pakaian thrifting di tengah masyarakat. Para pedagang yang masih bertahan mengaku memperoleh stok dari pemasok atau bos dari sejumlah daerah seperti Palembang, Bandung, dan Batam. Salah seorang pedagang thrifting, Udin, mengatakan pakaian yang dijualnya diperoleh dari pemasok di luar daerah, terutama Palembang dan Bandung. Namun, penjualan saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya.
11: Kalau sekarang sepi deh. Kalau dulu bisa 300, 500. Kalau sekarang 200 saja kayak deh. Kemarin cuma 150 kemarin. Kemarin lagi itu 70 cuma.
10: Meski penjualan menurun, beberapa jenis pakaian masih cukup diminati, terutama di kalangan anak muda. Udin mengatakan pakaian seperti training parasut, training jogger, dan jaket berbahan nilon masih menjadi jenis yang cukup dicari. Sementara ia berharap kondisi ekonomi masyarakat kembali membaik agar penjualan kembali ramai. Pedagang lainnya, Nini, mengatakan dirinya telah menekuni usaha pakaian thrifting selama kurang lebih 20 tahun karena melihat kualitas pakaian yang bagus dan harga yang terjangkau.
12: Enaknya dia apa kualitasnya bagus, bahannya adem, terjangkau dari orang-orang yang pembeli.
10: Untuk mendapatkan stok, Nini mengatakan dirinya memiliki pemasok atau bos yang berada di Batam dan barang dipesan sesuai kebutuhan. Sebelum dijual, pakaian tersebut disortir hingga beberapa kali untuk memilih barang yang masih layak dan memiliki merek yang diminati. Pakaian yang kondisinya kurang baik akan dijual dengan harga lebih murah, sedangkan barang yang masih bagus dan memiliki merek tertentu akan dipilih untuk dijual sesuai kondisinya. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah bagi untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811-7307-079. Saya Haryanika. Selamat pagi.

101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI

0: 101 RRI Bukit.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Sembilan dua kembali pada FM persatukan lagi informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami hadirkan informasi perkiraan cuaca ke ruang negara Anda dan akan disampaikan oleh Mas Andre dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Selamat pagi, Mas Andre, silakan informasinya untuk pagi hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI di mana pun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, rotasi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepayang dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Rata angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu hingga mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan perairan Pulau Ebene hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu kepada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong. Waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Bengkulu, di perairan Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan. Terima kasih.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: kamu sering mendengar istilah hari H? Istilah ini sering digunakan banyak orang sebelum pelaksanaan sebuah kegiatan. Tapi seperti apa asal-usul penyebutan istilah hari H? Hari H sebenarnya diadopsi dari istilah the day. Dilansir dari laman kompas.com, sebagian orang berpendapat bahwa di dalam the day mewakili day atau hari dalam bahasa Indonesia. Tapi sebagian lainnya berpendapat kalau huruf D dalam istilah invasi sekutu itu merupakan departure atau keberangkatan. Ada juga yang menyebut D sebagai decision atau keputusan maupun doomsday atau kiamat. Menurut militer Amerika Serikat, the day merupakan istilah yang digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal mulainya operasi lapangan tertentu. Jadi, huruf D dalam the day tidak memiliki arti apapun dan hanya menjadi sebuah petunjuk untuk menetapkan hari tertentu di kalender.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga Borneo Indonesia harus terus meningkatkan.